0: 96.6 Koga. Wah, sudah waktunya kita untuk main layangan nih. Iya dong.
1: Tapi ya sih sekarang musimnya, Yun.
0: Bener kan? Musim layangan ini pas sekali muncul di momen-momen seperti sekarang yang anginnya keras, cuacanya juga apa namanya? Cerah gitu kan ya.
1: Iya.
0: Dan kalau kita lihat pasti Mika ini juara, maksudnya pinter banget main layangan ya. Kelihatannya pinter banget.
1: Kenapa nih begitu?
0: Soalnya pinter banget narik ulur perasaan kita.
1: Udah mulai ya. Ya. Terima kasih loh ya. Berarti saya gini banget ya, player banget.
0: Anda PlayStation Anda.
1: Tiritit.
0: Enggak.
1: Di PS ya, enggak ya?
0: Ada juga.
1: Ya wes lah itu berarti.
0: Ya, kalau mau jadi ahli seperti Mika, sebagai player bukan sebagai pemain layangan ya. Yeah. Latihan sama kita sekarang nih.
1: Iya. Dan kalau mau lebih ahli lagi ngerayu, dengerin kita ya, terutama Yuda ya.
0: Benar.
1: Dia banyak punya gudang rayuan nih, Pak Wang emang.
0: Ih, Pak Wang, tolelelelo gitu ya. Kalau misalkan Anda itu misalkan enggak bisa main layangan, minimal Anda itu bisa bikin kue.
1: Kenapa begitu?
0: Kalau bikin kue kan biasanya pakai baking soda tuh. Uh-uh. Pengembang kan?
1: Iya, pengembang.
0: Jadi bisa mengembangkan cinta. Gitu loh, Gagar. Bisa itu.
1: Iya. Ingat baking soda juga bisa gini.
0: Apa itu?
1: Bisa beresin kerak di kamar mandi. Ya.
0: Itu emang sebenarnya sih. Kan kita rayu-merayu dong.
1: Enggak, baking soda, baking powder.
0: Ya. Baking powder kayaknya. Teman saya bilang iya lagi, sorry ya.
1: Dia ini cepat.
0: Iya, ini cepet, artinya pendek banget pikiran saya. Kalau udah sama Mika tuh saya iya-iyain aja. Karena kalau misalkan diengain ntar bisa ngambul kan.
1: Diiyain karena begitulah cinta.
0: Iya. Inikah rasanya cinta.
1: Udah, kita nunggu rayuan dari Alkoger saja ya. Atau mungkin yang mau bagiin cerita cinta, galau-galau soal cinta sedikit, kita recokin lah nanti.
0: Bener banget. Jadi kalau mau gabungan lewat WhatsApp, gimana caranya? Tekan tombol 081236155969.
1: Yes, boleh gabungan juga DM Instagram kita di @lkogafm dan Facebook kita di Elangkosa Gagana.
0: Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kusuma
1: dan juga Mika Karisa.
2: Hi Bobby.
3: Hi Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: well, Bobby. We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 96.9
3: El Cobra Radio Bali.
4: Kiki, pulang yuk, Ki.
5: Terus kenapa?
4: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
5: Emang mau kemana?
4: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
5: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
4: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
5: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
4: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
5: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
4: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
5: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
4: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
5: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
6: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
7: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
6: Tebu? Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
7: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
6: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
7: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
6: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
7: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
8: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Sengau agrobak, mau buen bobab. Uang salan atau pantun kilat ini memiliki arti nasi basi di satu wadah, sudah berbohong, menipu juga. Memang, jika didengarkan tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, makna dari pantun ini ditujukan kepada orang-orang yang kerap bermuka dua, senang berbohong, hingga merugikan orang lain. Pantun ini juga menyadarkan kita agar bisa selalu jujur, jangan sampai kebiasaan buruk tersebut membuat kita kehilangan kepercayaan orang lain. It's a good, good morning.

0: 96.6 untuk memberikan informasi berharga bagi masa depan Anda.
1: Benar, apalagi yang sekarang lagi cari-cari kampus ya untuk melanjutkan studi. Kita rekomendasikan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena kampus yang satu ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang pas, cocok banget untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern di era sekarang juga nggak cuma tentang cocok tanam aja, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Keren banget ya, dan di sini ada program studi apa aja nih? Tentu saja ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada Prodi Peternakan, mempelajari semua ilmu terkait dengan peternakan antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Lanjut lagi, ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, konsentrasinya berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan, mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan, Elkogers, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandasan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan sustainable development goals ya. Tentunya prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Keren-keren semua ya. Dan mau tahu nggak alasan lainnya kenapa harus milih kuliah di sini?
1: Apa tuh?
0: Tentu saja staf pengajarnya semua okidoki. Bahasanya gini banget ya, milenial banget ya. Okidoki. Okinya kenapa? Karena di sini staf pengajar terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya, semuanya kelasnya bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi ya. Putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Dan kalau misalnya masih butuh informasi selengkapnya seperti apa mengenai kampus keren yang satu ini, langsung aja ke Gers klik ya di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Spiderman ini pasti gula darahnya naik ya.
1: Hmm.
0: Setiap dia nyanyi teriak-teriak mulu gitu.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Lampiasan emosi sih.
0: Benar. Jadi kalau misalkan gula darahnya naik, mungkin karena si doi itu jauh-jauh dari Anda ya, kan? Nanti kan aduh kepikiran gula darah naik, overthinking, makanya dekat-dekat. Jadi yang jadi vokalisnya Musical Romance pasti pacarnya jauh gitu.
1: Ini lagu patah hati semua sih sebenarnya.
0: Ini kan kalau nyanyiin ini nih di zaman 2010 ya.
1: Mm-hmm.
0: Ini apa namanya tren emo,
1: ya, emo
0: emotional
1: gini
0: song.
1: Ini ya polem ya.
0: Polem. Kemudian kalau lagunya patah hati terus pakai cilak ya, cilak mata dia.
1: Iya.
0: Hitam itu.
1: Eyeliner.
0: Lagunya tentang depresi. Pasti karena si doi itu jauh. Jadi kalau si doi jauh, jangan dibuatin lagu ya.
1: Itu benernya ya.
0: Bener.
1: Bukan yang seperti ini.
0: Aduh, dia jauh.
1: Jadi tersalurkan rasa cintanya, rasa rindunya.
0: Benar.
1: Seperti ada Yuda. Aku gak pintar matematika, tapi aku tahu kamu plus aku sama dengan cinta.

0: with T sama with Ta kan?
1: Iya benar.
0: Benar katanya Made. Tapi kalau Made sukanya with you. Ya.
1: Terus ada Oming, hai Oming. Aduh, gak bisa lagi gombal-gombalan. Tapi pengen sih bilang ini, aku bukan siapa-siapa, tapi pengen jadi alasan kamu senyum hari ini.
0: Hai Oming. Halo, situ ada. Biarin mau Omang nih. Mm-mm. Caranya ngecas HP.
1: Caranya ngecas HP.
0: Ha-ha. Tapi kalau cas HP, capek-capek ngecas HP, ternyata yang full cintaku padamu.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: terakhir. Daging-daging apa yang sering dipakai untuk makan di Nuansa Galungan?
1: Daging babi.
0: Daging babi, benar. Kemudian ada yang berkata seperti ini.
1: Apa?
0: Dari Ronia, aku bukan babi. Ya, yeah, bilang babi siapa? Cintaku padamu membabi buta.
1: Indonesia itu unik ya.
0: Iya benar.
1: Membabi buta membabi gitu. Membabi buta. Babinya buta gitu.
0: Benar benar.
1: Paling gitu ya dia ya.
0: Iya mungkin.
1: Gimana sih kayak gerasa gerusu nggak jelas gitu. Gerasa
0: gerusu. Ya. Tapi kalau Indonesia seperti itu luar negeri juga aneh-aneh tuh kata-katanya.
1: Apa?
0: Anggapnya kayak butterfly. Mm-mm. Kacang terbang. Mm-mm. Kan gak mungkin kan. Mm-mm. Tapi malah jadi kupu-kupu gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Iya, butterfly.
0: Butterfly ketika digabung malah beda maknanya. Babi buta, dia mungkin gerasa gerusu ya. Tapi kalau dia buta dari lahir, mungkin dia sudah menerima kenyataan. Jadi mungkin akan lebih tenang hidupnya ya.
1: Lebih stoik. Lebih ya, ini ada Indah di Sesetan. Ikat apa? Dia bilang katanya gombalannya buat Kak Yuda. Kenapa Jawa Tengah disingkat Jateng?
0: Kalau dibikinnya jadi lateng, jadi tumbuhan dong.
1: Lateng.
0: Bukan, bukan itu ya?
1: Bukan.
0: Apa dong?
1: Karena kalau ganteng kan Kak Yuda. Oh.
0: Kalau gitu Indah itu pasti kuli ya? Kuli yang bikin salting.
1: Hah?
0: Indah ini pasti kuli. Kuli yang bikin salting.
1: Kuli yang bikin salting.
0: Kulihat senyum manismu. Wah keren-keren semua ya. Kemudian ada yang juga sapa-sapa dari Madehendra Saputra. Dari Desa Tua Marga Tabanan katanya hadir gitu kan ya. Kemudian ada juga dari Ayu ya. Ayu di Denpasar. Nasi-nasi apa yang bikin seneng?
1: Nasihat dari muah, tenang banget.
0: Nasi.
1: Nasi.
0: Nasi yang bikin seneng.
1: Gak tahu.
0: When nasi yo.
1: Minggu depan lagi ya Koger, sabar, di stok aja itu.
0: Benar ya Koger, siap tenang aja, itu cukup lah untuk bekal untuk besok ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk bekal rayuannya. Karena ini waktu sudah mencapai jam 9 pagi Koger.
1: Benar, waktunya Mika Karisa pamit ya dari Koger Fresh Morning.
0: Yuda semua juga ikut pamit, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga, deketan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa. Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

akhirnya mengunjungi berbagai tempat wisata. Bagi kemarin yang belum sempat manis galungan ya bersama keluarga, boleh diagendakan lagi kira-kira mau liburan mana kira-kira bersama keluarga terdekat ya. Dan sementara itu Lokogirls, ada banyak sekali hal yang memang harus dipersiapkan sebelum yang namanya berangkat liburan ya. Jadi salah satu yang terpenting yaitu soal biaya. Nah ini nih yang paling riskan ya, apalagi ya kita tahu juga ya umat Hindu di Bali ya beberapa hari kemarin ya itu sedang melaksanakan Hari Raya Galungan. Ya tahu kan kalau misalkan sudah menyambut hari galungan ya, kalau misalkan soal kos ataupun biaya itu kadang agak sedikit diciutkan ya biayanya ya. Yang memang LKGRC acara jalan-jalan bersama keluarga itu tentu memang membutuhkan biaya yang kadang tidak sedikit juga. Dan juga Anda harus mempertimbangkan juga sejumlah pengeluaran yang memang terkait dengan kendaraan.

tempat menginap mungkin ya, ataupun makan, tiket masuk tempat wisata, sampai oleh-oleh kalau misalkan Anda ingin berlibur ke tempat yang lumayan jauh seperti itu ya. Dan meskipun memang banyak pengeluaran, bukan berarti Anda tidak bisa berhemat juga ataupun batal untuk liburan ya. Jadi perencanaan yang matang soal liburan itu memang sangat diperlukan agar kondisi keuangan tetap stabil dan juga pastinya aman untuk Anda dan juga keluarga. Dan jadi bagi Anda yang hendak pergi berlibur, lebih baik rencanakan wisata Anda sebaik-baiknya ya. Dan kebetulan sekali Elke Girls kali ini Kori Purnama akan membagikan seputar tips dan trik liburan sekolah hemat bersama keluarga, seperti biasa di ajang wacana seputar wanita kali ini ya. Dan bukan hanya itu saja, saya juga akan menghadirkan single-single acik dari Librantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elke Girls Radio Bali. Untuk itu, tetap atensi ya di 96,9 FM Elke Girls Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: 이 라디오 꾸
1: 거기 두세
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM OKGR Radio Bali. Bukan hanya soal jalan-jalan saja yang butuh persiapan. Jadi memang semuanya juga harus membutuhkan persiapan yang matang ya. Termasuk OKGR, salah satunya adalah masa depan. Nah ini nih yang memang paling riskan ya. Apalagi untuk adik-adik yang memang sedang ada di bangku SMA, SMK ya. Kadang suka bingung ya mau melanjutkan kuliah di mana, ataukah mau memutuskan passionnya itu di bidang apa, seperti itu ya. Dan untuk Anda nih yang kali ini sedang mencari-cari tempat kuliah ya, jadi saya punya rekomendasi untuk tempat kuliah, yaitu di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Suwarmadewa. Kenapa harus di sana ya? Ya jadi Universitas Suwarmadewa sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Suwarmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan berkembang. Dan untuk pertanian modern, LKGers, tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi dan juga menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan untuk program studinya itu sudah ada beberapa program studi ya, diantaranya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih langsung. Diantaranya ada agroteknologi yang memang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produksi hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern dan pastinya untuk mencetak kewirausahaan muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan untuk program studi selanjutnya itu ada program studi peternakan yang memang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan. Di antaranya ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada nutrisi dan juga teknologi pangan, dan juga teknologi pengolahan hasil ternak, dan juga manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya LKGers yang memang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang keempat, yang ketiga ya, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang memang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, dan juga pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang memang bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang memang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawasan ekowisata dan sudah berlandas kearifan lokal Segara Kerti dan juga memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Wah, sudah lengkap ya. Jadi kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Suwarmadewa? Boleh ya Anda tengok sedikit ke staf pengajar nya terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi yaitu profesor, doktor, dan juga magister. Dan juga boleh Anda tengok sedikit ke fasilitas kampusnya, kelasnya besri, sudah ber-AC, labnya lengkap, dan juga pastinya sudah free wifi dengan internet yang pastinya super cepat ya. Seperti tidak usah mikir lama lagi, LKGers, putuskan sekarang juga untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Suwarmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa langsung klik di sipanmaru.suwarmadewa.ac.id atau juga bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan satu lagi di kontak person Bapak Dr. Nengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Juni 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.
0: El Cobra Radio Bali.

Ya, memang menjadi pondasi utama saat Anda hendak berlibur bersama keluarga, yaitu adalah menetapkan budget. Jadi memang tetapkan budget liburan terlebih dahulu LPGR sebelum memilih lokasi wisata yang memang hendak Anda kunjungi. Misalnya ya, saya berikan contoh, jika Anda menetapkan budget liburan sebesar misalnya 2 juta seperti itu ya. Selanjutnya Anda tinggal menentukan durasi liburan, tempat wisata, sampai penginapan mana yang memang sesuai dengan budget tersebut. Jadi budget yang memang sudah ditetapkan ini akan menjadi batasan bagi Anda. Agar kenapa ya? Agar tidak ada pengeluaran yang kekurangan seperti itu ya. Jadi bisa Anda tetapkan budget yang dispare sedikit lebih banyak daripada ekspektasi Anda ya. Jadi ini akan bermanfaat untuk Anda dan juga keluarga, memang agar tidak menjadi kos yang memang terlalu boros nantinya, ataupun nanti kalau misalkan sudah ada di tempat berlibur, Anda juga tidak akan jadi kekurangan uang ya. Dan pastinya Anda juga keluarga harus tetap patuh pada budget tersebut ya, agar liburan Anda memang tetap bisa berjalan lancar dan juga pastinya hemat.

0: 96.9.
1: It's a good, good morning.
2: Halo.
3: Halo, Ayu. Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

budget untuk liburan bersama keluarga pada saat liburan sekolah seperti saat ini, hal selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah melakukan riset. Waduh, kok liburan aja pakai riset ya, gimana ya? Ya memang Elka Girls, jadi persiapan itu memang bertujuan untuk memperlancar liburan Anda bersama keluarga. Ya pastinya ujung-ujungnya akan menimbulkan rasa senang dan juga rasa rileks untuk liburan ya. Jadi riset ini tentang mencari informasi seputar tempat wisata. Itu bisa Anda cari ya, seperti sekarang ya, di genggaman saja ya, di internet atau di sosial media, dan mencari tahu tentang harga tiket masuknya kira-kira berapa, seperti itu, apa ataupun ratingnya berapa untuk lokasi tempat Anda berwisata, seperti itu ya. Jadi Anda tinggal pilih lokasi wisata yang memang sesuai dengan budget yang sudah Anda tetapkan di awal sebelumnya. Dan saya kasih satu contoh nih Elka Girls ya. Jadi contohnya yaitu tempat wisata yang memang sudah cukup terjangkau, ini adalah wisata alam seperti pantai ya. Apalagi di Bali banyak sekali pantai. Kalau misalkan Anda mau lihat sunrise atau matahari terbit, bisa langsung ke pantai timur. Kalau misalkan Anda mau lihat matahari terbenam, bisa langsung ke barat, seperti itu. Jadi tinggal pilih saja yang mana Anda sukai. Dan wisata outdoor seperti saat ini umumnya lebih terjangkau ketimbang taman hiburan yang memang menawarkan banyak wahana.

0: Telkogar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua. Because you
3: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah. 96.9

adalah momen yang kerap kali ditunggu-tunggu oleh anak-anak terutama dan juga orang tua. Itu kerap bingung ya, kira-kira mau ngajak anak liburan kemana. Apalagi kan momen sekolah, liburan sekolah itu memang liburan yang sudah direncanakan mau kemana bersama keluarga. Dan juga memang harus ya istilahnya mengesankan lah untuk si anak. Nantinya kan pasti akan diceritakan bersama teman-teman sekolahnya dan juga kerabat-kerabatnya yang lainnya. Dan berwisata ini tidak memang harus mahal ya, terutama di Indonesia yang memang kaya akan destinasi yang menarik dengan harga yang pastinya terjangkau. Jadi di ajang wacana seputar wanita kali ini, saya juga masih membahas seputar tips dan trik liburan sekolah hemat bersama keluarga. Dan bukan hanya itu saja ya, saya juga masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Untuk itu tetap atensi ya di 96,9 FM LKGR Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

trik agar liburan sekolah tidak menghabiskan banyak biaya, yaitu memilih tempat wisata yang memang dekat dengan rumah Anda. Coba ya Anda mengeksplorasi kota Anda sendiri dan juga cari tempat wisata yang cocok sekiranya untuk Anda habiskan bersama anak-anak, orang-orang terkasih, ataupun bersama keluarga besar seperti itu ya. Jadi dengan cara yang simple ini, jadi Anda bisa memangkas yang namanya biaya transportasi sampai biaya penginapan ataupun hotel ya, ya sehingga liburan Anda pun jadi lebih murah dan pastinya menyenangkan.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Music 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Oke Ger Radio Bali. Tips dan trik liburan sekolah hemat bersama keluarga. Jadi selanjutnya adalah sebisa mungkin ya menghindari tempat wisata populer yang memang dipadati oleh pengunjung. Jadi tempat wisata ini biasanya mematok harga tiket masuk yang cukup tinggi Oke Ger, terutama pada high season ya. Jadi sebisa mungkin Anda cari tahu ataupun explore tempat-tempat yang tersembunyi ataupun jarang yang memang diketahui banyak orang. Istilah kerennya zaman sekarang itu hidden gem seperti itu ya. Jadi tidak hanya itu Oke Ger, dia lain di sekitar tempat wisata juga dipastikan akan tinggi. Contohnya seperti biaya hotel, rumah makan, akomodasi dan juga lain sebagainya. Ya, jadi coba untuk mencari objek wisata yang memang belum terlalu populer atau memang baru dibuka. Jadi selain lebih hemat, hal ini juga akan jadi pengalaman baru bagi Anda dan juga keluarga.

Tangkuban Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Berburu ya, berburu apa nih? Berburu promo tiket dari jauh-jauh hari ya. Jadi jika Anda sudah tahu liburan sekolah anak-anak itu ritual dunia sekitar bulan Juni ataupun bulan Juli, jadi Anda sudah ancang-ancang ya untuk berburu tiket promo itu dari jauh-jauh hari ya, baik untuk transportasi ataupun untuk hotel tempat menginap. Jadi Anda juga bisa mencari melalui agen penjualan tiket online yang memang sudah ada banyak ya, dan juga kadang suka untuk membandingkan harga satu sama lain, cari yang paling murah yang mana ya. Dan untuk di beberapa platform perjalanan yang menyediakan paket tiket pesawat dan juga hotel sekaligus, yang memang tentunya akan lebih murah lagi ya. Ada pula yang memang menawarkan diskon khusus di momen tertentu sebagai saat payday alias hari gajian atau tanggal kembar ya, biasanya itu ada diskon khususnya. Dan tak hanya soal transportasi dan juga hotel saja, coba ya cari tahu tentang tiket dari objek wisata yang memang hendak Anda kunjungi. Jadi terkadang ada Elkogirls beberapa objek wisata yang juga menawarkan promo menarik ya, misalnya diskon khusus untuk keluarga ataupun diskon untuk menggunakan metode pembayaran tertentu.

0: duitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendy Smart pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 Bumble Coger Radio Bali. Bagi Anda yang memang mempunyai jiwa petualang, sebaiknya tidak perlu mendaftar paket tour ataupun wisata yang biasa ditawarkan oleh agen perjalanan ya. Karena kebanyakan paket wisata itu umumnya menargetkan tempat wisata yang sangat populer serta hotel yang memang cukup memadai ya, sehingga biayanya juga tidak terlalu murah alias kadang suka mahal gitu ya. Ya, wisata secara mandiri ini memang akan sedikit merepotkan Anda karena Anda juga harus menentukan biayanya semuanya sendirian. Tapi selain bisa menekan biaya, Anda juga bisa lebih leluasa pergi ke tempat-tempat yang Anda tentukan ya, tanpa yang namanya terikat oleh jadwal tur dan juga jam perjalanan.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
5: Hey, watch that. I need some music. It rocks.
6: Yeah. You are listening. 96.9

96,9 FM Oke Gear Radio Bali, berlibur bersama keluarga dan juga berwisata murah di liburan sekolah bukanlah hal yang mustahil ya. Jadi dengan perencanaan yang matang dan juga beberapa tips yang sudah saya hadirkan selama 2 jam kebelakang tadi seputar liburan sekolah hemat bersama keluarga. Jadi Anda juga bisa menikmati indahnya liburan bersama keluarga tanpa adanya kekhawatiran tentang biaya dan juga persiapan. Jelajahi keindahan Indonesia dan juga buat momen tidak terlupakan bersama orang-orang terdekat Anda. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Alkegar Radio Bali, itu artinya sudah harus saya sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam ke belakang tadi. Semoga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini ya. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat berhari libur ya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dan Radio Bali.
1: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: More music, more fun. 96.9
0: FM El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... No.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. More music, more fun. 96.9

96.9 Alkogear Radio Bali. Gimana kabarnya siang ini Alkogear? Semoga Anda masih semangat ya, walaupun cuaca siang ini lumayan panas. Tapi buat Anda yang lagi di jalan, lagi kerja, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin radio, makasih banget udah milih Alkogear Radio Bali untuk nemenin siang Anda hari ini bareng Devi Kartika di ajang Hainun pastinya ya. Dan dalam 2 jam ke depan kita bakal ngobrol seru, terus dengerin lagu-lagu, dan pastinya ada banyak informasi menarik yang sayang banget kalau sampai Anda lewatkan. Jadi jangan kemana-mana Alkogear, stay tune terus sampai nanti di jam 2 siang.

96.9 Elkogia Radio Bali. Percaya deh, beranjak dewasa itu berarti harus siap kehilangan teman. Nah, perpisahan itu gak selalu karena konflik ataupun drama ya Elkogers, tapi bisa aja karena ada prioritas ataupun arah hidup seseorang yang pastinya berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sibuk dengan karirnya sendiri, kemudian ada yang fokus memulai dengan keluarga barunya, atau mungkin mereka ini lagi ngejar pendidikan, sehingga energi untuk menjaga hubungan pertemanannya itu semakin sedikit, yang akhirnya circle pertemanannya semakin mengecil dengan sendirinya tanpa sadar ya. Dan yang tersisa sih biasanya bukan teman yang paling lama dikenal, tapi biasanya sih teman yang selalu ada, kemudian tetap saling memahami meskipun mereka ini sama-sama sibuk untuk menjalani kehidupannya gitu ya. Kira-kira Elkogers setuju gak nih?

96.9 Elkogear Radio Bali. Liburan boleh selesai ya Elkogers, tapi kesempatan untuk belanja hemat masih terus berlanjut dong. Jadi buat Elkogers yang lagi ngincer promo, siap-siap ya, karena Devi bakal kasih tahu promo belanja menarik yang wajib banget Anda tahu. Ya Elkogers, seperti biasa ya, Elkogers pasti tahu tempat belanja yang bakal Devi rekomendasikan ini apa. Yang gak jauh-jauh dari yang namanya Klendis. Elkogers tahu sendiri kan, Klendis ini ya, selain tempatnya yang luas, cabangnya itu ada di mana-mana. Barang-barang yang dijual itu juga lengkap, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan di dapur, sampai cemilan-cemilan yang pastinya bisa banget nemenin aktivitas Anda sehari-hari. Apalagi di setiap bulannya, Klendis ini selalu ngadain promo yang pastinya gak bikin kantong Anda kering ya. Dan kebetulan banget di edisi bulan ini Klendis lagi ngadain promo loh. Mungkin saya langsung spill aja kali ya. Ada Little Joy Salmon Omega yang 22 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Kemudian ada Hanasui Power Bright Serum yang 20 mili mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu ada Gowell Chocolate yang 29 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.300. Lalu ada Bebelak Madu yang 600 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.500. Lalu ada Huki Minyak Telon Lavender yang 60 ml botol itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.700. Nah itu baru setengahnya aja Elkogers. Mending Anda langsung datang ke Klendis, kalian lihat-lihat promo yang lainnya juga ya. Ingat, belanjanya di Klendis, karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Di zaman sekarang, dunia pertanian itu nggak lagi identik dengan cara-cara yang tradisional aja, Elkogers. Justru sekarang semuanya itu semakin modern dan pastinya didukung dengan teknologi-teknologi yang canggih. Nah, kalau Anda penasaran gimana sih kira-kira bisa belajar semua itu? Nih, saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah pilihan logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih. Yang pertama ada peternakan. Nah, di peternakan ini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Kemudian ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, serta pangan yang pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya juga berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang terakhir ada perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa ya kira-kira saya rekomendasikan Anda kuliah di UNWAR? Karena Elkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Elkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi sepertinya Elkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte.

0: karir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogear Radio Bali. Gak kerasa ya Elkogears, kita udah masuk di jam kedua ajang High Noon edisi hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni ya. Makasih banget buat Elkogears yang dari tadi masih setia dengerin dan nemenin Devi Kartika ya. Dan buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung Elkogears. Tenang aja, Anda belum ketinggalan banyak kok, karena masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita ya. Jadi buat Anda yang lagi kerja, lagi kuliah, atau lagi di perjalanan, atau mungkin lagi istirahat makan siang, tetap semangat ya Elkogears. Dan biar siang ini Anda gak ngerasa bosen, Devi bakal terus nemenin Anda dengan lagu-lagu asik dan pastinya obrolan-obrolan yang santai-santai aja kali ya, sembari menemani siang Anda hari ini. So stay tune terus sampai nanti di jam 2 siang.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Dulu Nusa Tenggara Timur itu dikenal lewat satu aroma lo Elkogers, yaitu cendana. Nah, karena wangi cendana ini khas dan tahan lama. Nah, cendana ini tumbuh alami di wilayah timur dan sekitarnya, dan pastinya udah ada dari lama yang akhirnya diperdagangkan ke luar Nusantara. Dari sini akhirnya cendana itu ikut dikenal di banyak tempat ya. Sejak awal perdagangan, cendana ini membuat wilayah di Nusa Tenggara Timur diperhitungkan, karena cendana dari timur itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik karena kandungan minyaknya itu tinggi, kemudian permintaannya itu juga besar, terus mahal juga ya Elkogers. Dan cendana ini pernah menjadi emas hijau di Nusa Tenggara Timur. Di tahun 1980-an sampai 1990-an, cendana ini sempat jadi tulang punggung ekonomi daerah di sana ya. Tapi kejayaannya itu justru berbalik jadi ancaman lah. Jadi di mana nilainya yang tinggi itu mengundang banyak pihak untuk datang. Terus perdagangannya itu perlahan berubah menjadi penguasaan. Akhirnya terjadilah eksploitasi besar-besaran ya. Nah, dalam posisi dan situasi seperti itu, akhirnya masyarakatnya mulai enggan menanam kembali karena enggak punya kendali sama pohonnya sendiri. Ditambah lagi cendana ini kan tumbuhnya sangat lambat ya. Kemudian butuh puluhan tahun untuk siap dipanen, dan populasinya itu menurun drastis dari waktu ke waktu. Sehingga bagi banyak orang di NTT ini sangat disayangkan sekali Elkogers, karena pohonnya yang dulu tumbuh di sekitar rumahnya, terus wanginya yang sudah jadi ciri khas banget, tapi batangnya itu sekarang jarang banget kelihatan. Tapi kira-kira kalau di tempat Elkogers sendiri, masih ada gak sih pohon cendana ini?

0: from your radio.
1: 96.9 Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi.
2: Aduh, ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.

96.9 Elkogar Radio Bali. Istilah parenting VOC itu sebenarnya cuman istilah bercandaan di sosial media aja ya Elkogers, bukan ilmu parenting beneran. Dibilangnya VOC itu karena orang tuanya ngajar anak-anaknya itu dengan gaya yang biasanya sih super galak, kemudian apa-apa itu langsung marah, terus langsung disuruh, bahkan kadang bikin anak-anaknya itu takut buat ngomong. Ya pokoknya kesannya itu kayak anaknya itu harus nurut dan gak boleh ngelawan. Nah, sementara kalau parenting nono ya sayang, nah ini kebalikannya. Orang tuanya itu biasanya akan lebih kalem. Terus misalnya kalau anak lagi ngelakuin sesuatu yang sebenarnya itu gak boleh, terus mereka itu bakal bilang, nono ya sayang, nah itu gak boleh. Terus sambil dijelasin nih kan pelan-pelan kenapa hal itu gak boleh dilakuin. Nah sebenarnya parenting tiap orang itu kan pasti beda-beda ya. Ada yang namanya parenting VOC, terus ada yang parenting nono ini. Sebenarnya sih dari dua parenting ini menurut saya ya gimana ya, sama-sama aja ya. Yang penting gimana cara anaknya itu tetap paham mana yang benar, mana yang salah. Karena kalau terlalu keras sama anak, yang ada nanti malah anaknya itu trauma, terus jadi takut, terus malah gak mau ngomong gitu kan sama orang tuanya. Tapi kalau terlalu lembut ya, terlalu dimanjain gitu, nanti yang ada anaknya itu malah ngelawan, malah kayak gimana ya bilangnya, jadi anak bandel gitu kan. Makanya sekarang banyak banget ahli-ahli yang menyarankan orang tua untuk tetap tegas, terus juga tetap hangat ya sama anak-anaknya. Jadi tetap ada aturan, tetap ada konsekuensi, tapi tetap dibarengi dengan komunikasi yang baik, yang akhirnya nanti keluarganya pasti akan harmonis. Tapi kira-kira kalau Elkoger sendiri, Anda tim yang mana nih? Parenting VOC kah atau parenting nono ya sayang?

96.9 Elkogia Radio Bali. Laki-laki mungkin mereka ini gak mau cerita ya, tapi cari rokok, cari gorengan, ataupun cari kopi udah pastilah. Jadi saya pernah baca salah satu penelitian di mana satu dari lima laki-laki itu mengaku gak punya siapa-siapa untuk curhat ya. Makanya ketika mereka punya masalah, bukan orang yang dicari untuk mereka curhat, tapi hal-hal yang bisa menemani dalam diamnya mereka ketika lagi membendam sesuatu gitu ya. Biasanya yang dicari itu adalah rokok, kopi, dan gorengan. Nah, meskipun mereka ini tahu faktanya kalau kebiasaan merokok itu nggak sehat, dan semua itu cuma jadi pelarian yang nggak bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Ya, mau gimana lagi Alkogers? Mau gimana pun, laki-laki ini tetap butuh yang namanya bercerita. Bercerita di tempat yang aman, yang mendengar semua ceritanya itu, tanpa harus mereka ngerasa kelihatan jadi orang yang lemah ya. Dan agar laki-laki ini bisa berhenti untuk pura-pura kuat, berhenti nutupin lukanya, terus juga menutupi atau menyembunyikan capeknya sendiri. Karena dengan begitu, pasti deh perjalanan mereka untuk pulih itu akan berangsur-angsur jalannya lancar ya. Dan semoga lebih banyak lagi laki-laki yang sadar kalau mereka lagi ada masalah itu cuman satu yang dibutuhin, yaitu cerita, jangan dipendam.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.

0: 96.9
1: El Conca Radio Bali. Standing in
2: a crowded room and I... Ini apa kakak?
3: Makanya, daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: More music, more fun. 96.9

96.9 Elkoga Radio Bali. Cuaca panas memang enaknya minum yang seger-seger ya Elkogers. Apalagi setelah Anda beraktivitas di luar rumah, itu pasti rasanya kayak haus banget ya. Jadi ada salah satu pilihan minuman yang cukup oke untuk Anda coba nih, yaitu liang teh. Nah, ini adalah minuman herbal yang biasanya dibuat dari berbagai tanaman tradisional. Di dalamnya itu biasanya ada seperti bunga krisan, kemudian ada akar alang-alang, terus ada serenya, terus juga ada pandannya. Ya, selain ngasih rasa yang seger, beberapa bahan dalam minuman liang teh ini rupa-rupanya ngasih banyak manfaat juga loh Elkegers. Misalnya, ternyata bisa membantu meredakan panas dalam, terus juga bisa melegakan tenggorokan, kemudian mengandung antioksidan yang bagus sekali untuk kesehatan, kemudian juga membantu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda dan juga mendukung kelancaran proses pencernaan Anda. Tapi konsumsi liang teh tetap perlu dibatasin ya, karena beberapa produk liang teh kemasan itu mengandung gula yang cukup tinggi sehingga bisa menambah asupan gula harian Anda Elkogers. Karena itu, pilih liang teh dengan kadar gula lebih rendah itu penting banget dan pastinya harus dikonsumsi secukupnya ya. Barangkali nanti sore Anda pengen bikin atau coba liang teh ini, boleh banget dibikin ya.

0: Cobra Radio Bali.
1: Duh, Leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
1: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
2: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
2: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
3: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9.

96.9 Elkogia Radio Bali. Setuju gak sih kalau nangis sesenggukan itu bisa bantu ngelepas stres dan ningkatin kesehatan mental Elkogers? Jadi intinya air mata yang keluar ketika ada orang yang menangis itu bukan air biasa, karena terdapat hormon stres dan zat-zat lain yang keluar bareng ketika Anda itu menangis. Makanya banyak banget orang-orang yang ngerasa lebih lega, lebih tenang, dan rasanya tuh lebih ringan ketika mereka itu menangis ya. Jadi waktu menangis, sesenggukan secara otomatis itu bisa menarik nafas dalam gitu ya, sambil menghirup banyak udara, dimana hal ini ternyata bisa bantu mengatur dan mendinginkan otak Anda. Dan ada salah satu seorang profesor dari universitas yang ada di luar negeri lah ya, bilang kalau nangis itu bisa bantu nurunin ketegangan fisik dan bikin tubuh Anda lebih stabil. Bahkan nangis itu bisa dibilang kayak olahraga emosional lah, karena tubuh Anda itu akan ikut bereaksi, kemudian detak jantung juga akan naik, nafasnya berubah, dan pastinya keluar keringat ya. Sampai biasanya sih kalau misalnya orangnya itu nangisnya nangis bangetnya, nangis sesenggukan banget, itu sih biasanya bikin badan jadi lemas setelahnya. Efek beberapa menit setelah nangis ini sih biasanya bikin energi jadi lebih stabil dan mood perlahan pastinya lebih membaik ya. Dan itu dia Elkogers, perjumpaan kita hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 12 siang tadi sampai pukul 2 siang ini. Dan karena ini sudah pukul 2 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah ajak liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh.
3: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
0: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
4: 96.9

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Kogar Radio Bali.
1: Ma, mbaknya mana?
2: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
1: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
1: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
3: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9
0: El Cobra Radio Bali.
6: Sorry about that. Please back away from your radio.

96.9 LKOGE Radio Bali. Selamat sore LKOGE. Jumpa lagi sama Bagas Krisna di Sunset Program. Hanya sampai jam 6 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Selamat sore Elkogers, bagaimana kabar Anda hari ini? Setelah rangkaian Hari Raya Galungan selesai, berikutnya kita ngapain? Ayo, kembali kerja atau mempersiapkan diri untuk kuningan? Jadi semangat ya buat Elkogers yang udah harus kerja, meskipun kemarin kita baru saja merayakan manis Galungan. Jadi kemana nih Elkogers kemarin? Ada yang jalan-jalan, mungkin masih di kampungnya, dan sekarang atau sudah harus kerja nih? Semangat pokoknya ya buat kita semua. Dan masih sore hari ini Anda kembali temani sama Bagas Krisna di Sunset Program edisi hari apa sekarang ya, hari Jumat Elkogers, tanggal 19 Juni 2026. Seperti biasa, tiap Sunset Program Anda bebas milih mau diputerin lagu apa. Caranya gampang, dengan chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Yang mau kirim-kirim salam, mengucapin selamat Hari Raya Galungan Kuningan juga bisa ya. Caranya sama, bisa lewat WhatsApp atau gabungan di sosial media kita. Bisa DM via Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Langkosa Gagana. Mungkin yang harus kerja atau mungkin siaran radionya sedikit bermasalah, lagi ngerebek-ngerebek, boleh banget nih gabungannya atau dengerin Bagas via streaming.

0: か FM。
1: Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Variety, more music. 96.9 El Cobra Radio.

96.6 Koge Radio Bali. Tidurlah tidur dari Katon Bagaskara. Ini mungkin cocok dinyanyikan buat Anda yang begadang terus nonton Piala Dunia. Gimana nih Alkogers, jadwal tidur Anda? Semoga lancar ya, apalagi banyak pertandingan seru yang tidak bisa dilewatkan. Nah, kebetulan lagu ini di request sama Dandi dari Batu Agung yang gabungan via WhatsApp Elkoga. Salam katanya buat pacarnya Komang Swastini, ngapain tuh? Katanya mau minta roti. Ya mumpung masih suasana galungan, mungkin ada yang lungsuran kesurudannya berupa roti, boleh dibawain ke pasangannya Alkogers. Kemudian salam katanya buat siapa lagi nih? Buat penyiar, salam kompak selalu. Buat teman-temanku Kade Adi di Tegalalang. Kemudian buat Intan di Padang Sambian Kaje, jangan berantem terus. Ingat katanya keluarga di Batu Agung, mantap jaya. Udah Bagas puterin lagunya Dandi ya, semoga menghibur. Dan buat Anda yang kurang tidur, yuk tidur Elkogers, mumpung masih suasana hari raya. Sampai dengerin Elkogers asik ya, apalagi yang begadang malam hari. Semangat semuanya, semangat. Bagas juga mau sapa masih di WhatsApp, ada akunnya atas nama Divia. Ini tadi sempat gabungan dari jam berapa ya? Dari siang nanyain requestnya, bisa request lagu dari jam 4 sampai jam 6 sore di Sunset Program. Katanya mau request lagu Roni Parulian featuring Raisa, judulnya Tetap Bukan Kamu. Pesannya buat Aldi yang lagi ngechat dari via pesannya, maksudnya gimana? Lagi ngechat ya? Oh, lagi ngechat. Pesannya semangat kerja, jangan ngeluh aja Pak Budi, selalu di hati. Oke, semangat buat semuanya. Harus optimis ya menjalani hari-hari. Ini benar kan? Salamnya buat Adi, Pak Budi selalu di hati. Wah, luar biasa Alkogers. Makasih kamu sapa masih di WhatsApp Elkoga. Madya Hendra Saputra hadir. Seperti biasa dari Desa Tua Marga Tabanan present, request lagunya Avril Lavigne, judulnya I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Langsung aja kita puterin ya lagu Avril Lavigne spesial buat Madya Hendra Saputra yang lagi santai. Ini dia.

0: 미라디오쿠 목감 미라디오쿠 목감 미라디오쿠 나무 거기 두세 나무 향기 미라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKW Radio Bali. Lagu dari Raisa featuring Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu. Ya berarti orang lain LKW. Nggak usah dipikirin ya, membahas soal pasangan itu nggak ada habisnya. Nanti malam kita ngobrol lagi soal cinta LKW. Sekarang bagaimana semua lanjut sapa-sapa yang gabungan di WhatsApp LKW. Ada Toti dari Gianyar hadir. Request lagunya Seventeen, judulnya Jalan Terbaik. Salamnya selamat sore dan sukses selalu. Oke, sukses juga untuk kita bersama. Ada siapa lagi nih? Masih di WhatsApp Elkoga, Bagas mau sapa Yandarte. Sore Elkoga, ku Yandarte dari Kramas hadir. Request lagunya Samson, judulnya Di Ujung Jalan. Salam buat anakku tua Evan dan buat istriku di rumah Suksma Bron. Oke, Suksma Mawali, beli Yandarte. Jauh-jauh dari Kramas gabungan ya. Gimana galungannya? Lancar jaya, astungkare semoga dilancarkan. Kemudian dari WhatsApp-nya Bagas, ada Dani, pewara Elkoga yang gantengnya nomor 5 kali ya setelah Bagas. Ini juga gabungan mau request lagunya Lomba Sihir, judulnya Melompat Lebih Tinggi. Salamnya buat Elkogers dan Bagas yang ganteng. Terima kasih swasibo shishi arigato gozaimasu. Ngirimin stiker kucing ketawa juga Elkogers, lucu banget. Masih Bagas puterin ya lagu buat Dani dari Lomba Sihir, Jump Higher.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.6 Toge Radio Bali. Buat adik-adik yang baru tamat SMA atau SMK, kemudian sudah memutuskan untuk kuliah, tapi masih bingung nih, mau kuliah di mana ya? Bagus rekomendasikan buat kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Lokogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih, akreditasinya unggul dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya ada Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya sudah pasti diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Anda yang bertanya, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar ini, Alkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah pikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga. Ayo daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat Anda yang tertarik dan ingin tahu informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya, alamat websitenya bisa klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP. Nomornya bisa hubungi di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Nalko Ge Radio Bali. Lagu dari Kigo, Batu Api alias Firestone. Jadi penanda satu jam kebersamaan kita di Sunset Program. Edisi hari ini hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026. Dan masih ditemani sama Bagas Krisna yang setia menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi Nalko Ge Radio Bali sesuai dengan request Anda. Ini Nalko Ge yang lagi jenuh, mungkin capek ya, abis kemarin banyak metanding, menjejaitan untuk merayakan hari Galungan. Boleh banget nih, saling menguatkan, menghibur diri sambil request lagu dan kirim-kirim salam. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Bisa juga gabungan lewat sosial media kita, bisa DM Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya sampai jam 6 nanti.

0: Pasar Bali, inilah El Koga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Peter Pan, Topeng. Udah bakal puterin buat siapa ini? Buat Adi Suputra, bener ya apa neneknya? Adi Suputra, Koger. Yang gabungan dari Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Kirim salam untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra, selalu setia dengerin El Koga Radio Bali. Ada juga nenek Nyoman Latri, neneknya Adi Suputra juga hadir dari Kabupaten Badung. Mau request lagunya Krisdayanti, judulnya Yang Ku Mau. Salamnya buat El Koger saja, buat Pak Bagas, terima kasih. Ada slogannya, seperti biasa, hanya dia di Super Production masa depan diraih saat ini. Mantap sekali El Koger. Kemudian Bagas juga mau sapa The Napsu Radio. Ini hadir dari seputaran Instagram. Gabungan via DM Instagram ya. Request lagunya Nabila Takiyah yang judulnya Cegil. Udah Bagas puterin juga, semoga didengar. Pindah ke WhatsApp, Bagas mau sapa Detri hadir. Detrianti seputaran Ketewel, mau kirim salam buat Egar Manggala, buat Dinar Rahajeng, buat Komang Juli juga, hati-hati di jalan. Wah, lagi di perjalanan mau kemana nih Komang Juli? Semoga selamat ya sampai tujuan. Kalau ngantuk jangan paksakan diri, istirahat di pinggir saja dulu sambil dengerin El Koga. Lagunya ngikut aja, oke udah Bagas siapin ya. Kalau gitu lagu yang sweet banget dari Hozier to Sweet, spesial buat Detrianti. Buat kakak katanya semangat siarannya. Oke, terima kasih banyak Detri. Langsung Bagas puterin ya. Hozier to Sweet.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Koga Radio Bali. Buat yang masih bingung mau kuliah di mana, Bagas rekomendasikan kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Lkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi nih yang akreditasinya unggul alias A dan bisa Anda pilih. Salah satunya adalah program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segarekerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya sudah tentu diimplementasikan ke setiap mata kuliah, seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi cukup jelas ya, ada banyak prodi yang bisa Anda pilih. Dan buat yang masih ragu, kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya, Lkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama ya, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat informasi lebih lengkap, boleh klik websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu Bebas udah bakal puterin spesial buat John Chihuahua. Nama samaran El Kogers ya. Gabungan via Instagramnya Bagas. Salam sehat pertanyaan untuk El Kogers. Semoga sehat selalu. Oke, terima kasih John udah gabungan. Bagas juga mau sapa ada Putu. Ini gabungan dari seputaran Renon. Katanya mau request lagunya 21 Pilots yang judulnya Stressed Out. Kemarin stres banget pulang dari Singaraja lewat Bedugul, macetnya full. Ya Bagas juga lihat di Google Map merah menjalar tuh Elkogers. Semar viral juga di TikTok kayaknya dan di Instagram. Dan memang dari seputaran arah Bali Utara kemudian menuju ke Denpasar itu pasti macet setiap manis galungan. Kemarin Bagas juga baru pulang dari kampung dan lewat Petang ya, lewat Plage Bagas pulangnya untuk menghindari kemacetan. Kangguin agak muter, yang penting bebas ya, lancar gitu. Sama seperti lagu yang kita baru saja dengar. Langsungnya Bagas puterin ya biar gak lama. Lagunya 21 Pilots Stress Out spesial buat Putu yang gabungan.

0: 96.9 Alkogar Radio Bali. Terima kasih buat Anda yang udah gabungan Alkogar di Sunset Program. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dan buat yang masih sibuk, mungkin lagi di perjalanan, baru pulang kerja, atau mungkin mau santai-santai nyari makan, atau mungkin ada yang mau ke PKB nih, jangan khawatir, karena setelah ini ada Nata Prawira siap menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home asli musik Indonesia. Karena udah jam 6, maka Bagas Krisna sekarang harus pamit dari ruang dengar Anda. Tapi jangan khawatir, nanti jam 9 malam Bagas akan kembali hadir di Rest and Dream edisi Friday in Love membahas soal cinta. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

Single dari Utopia yang hujan karena kebetulan juga di sore hari ini kita mendapatkan cuaca yang cukup mendung ya loggers, tumen-tumenan sore hari ini mendung, dan terutama juga katanya nih PKB lagi seru-serunya, lagi rame-ramenya karena emang tadi juga saya merasakan bagaimana kemacetan seputaran Elko Radio Bali dari Jalan Kecubung, Wer Supratman, Jalan Hayamuro dan juga Nusa Indah yang bisa dibilang juga emang cukup macet ya. Dan di mana-mana sebenarnya macet Elkogers karena kebetulan juga sekarang udah hari Jumat.

mau liburan aja gitu kan ya, pengen santai-santai di rumah aja. Karena kebetulan juga hari ini kalau di Bali sih dibilangnya hari kejepit ya, karena baru banget kita melalui rangkaian upacara Galungan dari Penampahan Galungan lalu Manis Galungan. Dan hari ini di hari Jumat ini kita harus kembali kuliah, kembali sekolah, dan juga kembali bekerja di hari yang cuma satu hari aja. Tapi gak apa-apa lah ya, meskipun cuma satu hari aja harus tetap semangat karena besok udah libur kembali ya Kogers. Dan pastinya kita juga harus berdoa ya di sore hari ini biar gak sampai hujan. Terutama bagi Anda yang emang lagi pengen ke PKB mungkin di sore hari ini, pengen jalan-jalan bareng keluarga, pasangan sama ataupun pacar gitu kan ya, bisa banget di sore hari ini ya Kogers. Dan semoga aja gak hujan ya. Dan sepertinya kalau udah PKB sih gak hujan harusnya. Dan tapi bagi Anda yang emang hari ini kayaknya rasa capek banget karena tumben kerja gitu kan ya, setelah libur 3 hari, hari ini tumben kerja dan rasanya pengen di rumah aja, pengen santai-santai di rumah aja, pengen istirahat, pengen mengerjakan pekerjaan rumah biar kelar semua baru jalan-jalan ke PKB. Ya, it's okay, Elkogers. Tapi biar Anda gak mumet, biar gak suntuk di rumah aja, habis capek seharian bekerja, Anda harus atensi di Elkogers Radio Bali. Karena selama 2 jam ke depan, Natal Prawira akan menemani Anda di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang tentunya menarik-menarik. Dan selain itu juga biar Anda juga bisa sambil nyanyi-nyanyi, biar bisa refresh lagi di rumah, Natal Prawira juga pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elkogers Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So jangan kemana, stay close.

0: sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. 96.9

yang baru banget lulus di tahun ini masih merasakan gimana rasanya atau pahitnya mencari perguruan tinggi yang kita minati, Elkogers. Atau bahkan sampai sekarang juga masih ada yang bingung mau kuliah di mana. Mending saya rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa, Elkogers. Karena ini emang sebuah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang bukan cuma tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Di sini ada program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap yang guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulumnya yang ditawarkan juga udah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu ada program studi terakhir yang bisa Anda pilih yaitu manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Kenapa nggak di yang lain aja, Nat? Karena di sini kalau kita lihat dari staf pengajarnya dulu, di sini staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok ke fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, dan yang paling dibutuhkan adalah free wifi dengan akses internet yang super cepat, Elkogers. Jadi dari dua itu aja kita udah gak perlu mikir-mikir panjang lagi kan ya. Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa catat atau bisa langsung cek di Google. Anda bisa klik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

lelah, lagi merasa kayak tubuh mulai terasa nyeri-nyeri, lalu mulai migrain, mulai menyerang, dan bahkan mungkin ya tiba-tiba anxiety pun menyerang atau kecemasan Anda mulai menyerang, Kogers. Kalau kita mengalami hal tersebut, pasti kita seringkali lebih cenderung untuk memilih langsung mencari obat-obatan kimia yang ada di apotek ataupun langsung konsultasi, dan ataupun kita bakal memilih mencari obat-obatan alami yang udah disarankan mungkin sama orang-orang tua kita. Tapi kita sering banget gak sadar, Elkogers, bahwa ada sebuah obat alami yang gratis dan sangat instan yang sering banget kita sepelekan, yaitu adalah sentuhan fisik yang menghubungkan rasa cinta dari orang-orang tersayang, Elkogers. Sentuhan fisik ini bukan tentang sentuhan yang aneh-aneh ya, tapi sentuhan fisik ini banyak banget di antara kita itu gak sadar bahwa ketika mungkin sakit kepala yang terasa tegang banget, lalu dada kita mulai sesak, bahkan hingga adanya insomnia, sebenarnya adalah sebuah sinyal dari otak kita yang sedang mengalami kelelahan. Dan secara psikologis, saat seseorang merasa cemas atau merasa kesepian, tubuh ini akan otomatis masuk ke mode waspada, Rogers, yang membuat otot-otot kita menjadi lebih menegang, bahkan juga asam lambung juga jadi naik. Dan di sini yang diharapkan adalah sentuhan tulus mulai bekerja sebagai pemutus rantai sinyal bahaya tersebut. Karena dari sebuah genggaman tangan yang tulus atau pelukan hangat sebelum tidur ketika Anda udah mempunyai pasangan, itu bukan sebuah bumbu-bumbu romantis doang, tapi ini sebuah instruksi biologis agar tubuh kita mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dan saat otak kita mulai menangkap sinyal bahwa kamu itu aman dan gak sendirian, maka sistem kardiovaskular kita akan mulai lebih stabil, detak jantung kita juga mulai sedikit melambat, dan bahkan tekanan darah tinggi yang diakibatkan oleh stres kita juga bisa langsung menurun, Lelkogers. Jadi bagi Anda yang mungkin orang-orang sekitarnya lagi merasakan hal-hal tersebut, lagi migrain, lagi rasanya nyeri, lagi lelah, stres, ataupun anxiety lagi menyerang, kita harus mulai peka dengan hal-hal tersebut dan orang-orang sekitar kita, dengan kesehatan mental orang-orang sekitar kita, Alkogers. Namun, perlu diingat juga, jangan sampai ketika ada orang asing mungkin yang lagi stres, lagi merasakan hal seperti itu, nanti Anda malah memeluknya. Enggak, Kogers, jangan ya. Itu terkhusus untuk orang-orang yang Anda sayang aja. Dan jangan sampai Anda sayang sama dua orang ya. Jadikanlah pasangan Anda satu-satunya.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

demi untuk bisa terlihat Rogers. Dan semua juga memang harus dengan perjuangan sendiri apapun itu. Dan bahkan ketika nanti kita udah, Anda udah mau berkeluarga pun pastinya butuh perjuangan maksimal sendiri dan juga mungkin pasangan Anda untuk bisa memenuhi kebutuhan bulanan dan buah hati di rumah Anda, ya kan. Apalagi yang baru punya buah hati itu harus memenuhi kebutuhan diaper, susu dan lain-lainnya. Tapi tenang aja, Alkogers, biar Anda gak terlalu pusing dari sekarang, nanti malah takut berkeluarga gitu kan. Dari sekarang aja udah ada nih, Glendis Grosir yang siap membackup Anda dalam segala kondisi. Karena di Glendis Grosir ini selalu ada promo di setiap harinya, dan promonya juga unik-unik banget loh, Alkogers. Di per hari ini ya, ada Chill Kit Gold Madu atau Vanilla ukuran 390 gram yang box, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Lalu ada juga So Good Hot Crispy Chicken Stick ukuran 400 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.400. Ada juga Little Joy Chicken Tempe ukuran 22 gram. Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Ada Diabetasol Jumbo ukuran 950 gram yang box, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Ada juga Madu Rasa Premium ukuran 910 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp13.200. Ada juga Follow Me Kids Head to Toe Wash Melon ukuran 750 ml yang pump, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp15.700. Ada juga Yona Panty Liners 20 seat bag, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.700. Dan di setiap pembelian 2 pieces Promina Baby Crunchies Seaweed ukuran 220 gram, Anda bisa mendapatkan potongan, Anda bisa mendapatkan free satu pieces varian yang sama, Alkogers. Saya sampai bingung bacanya karena emang beragam banget promo-promo di Glendis Grosir. Dan tentunya masih ada banyak lagi promo-promo lainnya. Jadi mending aja langsung aja ke Glendis Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena di Glendis Grosir yang terlengkap dan termurah.

0: Radioku! Bukan TV Radioku! Bukan TV Radioku! Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku! Aduh!
1: Aduh! Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku! Aku kan mau dengerin Radio C!
2: Ah, Radio C! Mendingan Radio P!
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci! Ini radio yang aci! Dengerin dong!
3: 96.9
0: FM! Ah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali!

90.9 FM Elko Radio Bali. Gak nyangka ya Elkogers, kita sampai di pukul 7 malam waktu Elko Radio Bali, yang bahkan ternyata sekarang udah lebih 17 menit. Entah kenapa saking asiknya lagu-lagu yang saya putarkan dari tadi, terutama juga ada single dari Perunggu yang 33X atau 33X gimana bacanya ya, yang pastinya di malam hari ini bagi Anda yang lagi di perjalanan sepertinya udah nyampe dong ya, meskipun emang macet dari tadi sore, terutama juga di seputaran wilayah-wilayah yang dekat dengan Pesta Kesenian Bali, yaitu di Art Center. Pastinya lagi macet-macetnya, bahkan sampai sekarang pun rasanya kayak masih macet deh ya, karena kebetulan juga hari ini ada pemandasan-pemandasan yang bisa dibilang cukup ditunggu juga. Dan mungkin nanti kita akan saya spill-spill dikit ya, ada apa aja sih di PKB. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang emang lagi gak pengen jalan-jalan dulu, pengen santai di rumah, gak apa-apa. Atau mungkin lagi galau di malam hari ini, tenang aja Elkogers. Anda tidak akan merasa sendirian karena Natal Prawira akan menemani Anda selama sejam ke depan. Masih diajang Om Sutum asli musik Indonesia dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan tips-tips yang menarik. Dan selain itu juga Natal Prawira akan memutarkan, masih akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari Belandika Musik Indonesia, yang tentunya akan mengalun indah menemani ruang dar Anda di malam hari ini. So jangan kemana, stay tune.

Liap, seperti yang saya nyanyikan tadi, kayaknya kita kurang seru nggak sih, apalagi anak Kodia gitu kan, yang nggak nonton Beleganjur di PKB. Dan nggak ke PKB itu aja udah kayaknya kurang keren sih ya. Canda, kok canda. Sebenarnya apa sih PKB itu? Mungkin banyak juga sebenarnya tertarik dengan Pesta Kesenian Bali atau PKB yang ke-48 ini ya, yang bertemakan Atmakerti Jiwa Sida Parisude, yang berlangsung di Art Center sampai nanti kalau nggak salah di tanggal 11 Juli ya. Dan apa sih yang ada di dalam PKB ini sebenarnya? Jadi kalau Anda pengen ke PKB yang berletak di Art Center di Lanusa Indah, jadi PKB pada kali ini itu seperti biasa ya sebenarnya ya, ada dari berbagai tarian-tarian khas Bali dari berbagai daerah, dan juga ada berbagai kesenian-kesenian seperti dari emas, perak, dan juga ada keris, bajre, ada bahkan dari kamen-kamen, saput bagi yang cowok juga ada di PKB Loggers. Dan selain itu, yang membuat PKB ini, kenapa sih PKB ini cocok untuk kita jalan-jalan selain mencari kesenian adalah dengan kulineran, Loggers. Karena di PKB ini emang ada banyak banget kuliner-kuliner asli Bali yang ada dari berbagai daerah, yang jadi kita gak perlu jauh-jauh nyari makan tersebut ke daerah-daerah yang ada di Bali, karena semua akan berkumpul di satu titik, yaitu di Art Center. Jadi tinggal jalan-jalan ke Art Center aja dan Anda bisa menemukan berbagai makanan-makanan khas daerah. Dan selain makan-makan tradisional khas daerah, juga di sana ada juga makan-makanan yang modern, yang seperti contohnya sosis bakar, ada bakso bakar, dan ada banyak banget lainnya. Dan juga selain itu, juga di sana ada permainan-permainan yang sangat cocok untuk Anda cobain, Elkogers. Dan bagi Anda yang bertanya-tanya, ada apa sih kok hari ini kayaknya PKB lagi rame-ramenya tuh, Nat? Nah, karena di hari ini per yang akan tampil ya, saya sebutkan. Jadi yang akan tampil di jam 19.00 yang sekarang sedang berlangsung, ada Jangan Tradisi Remaja yang berada di kalangan Ayodhya. Dan selain itu juga yang sepertinya saat dinanti-nanti dan cukup membuat banyak penonton membanjiri Art Center pada hari ini, karena adanya Lomba Beleganjur Remaja ya, Kogers, yang di lombakan itu ada dari Duta Kabupaten Tabanan, Duta Kabupaten Bangli, ada juga dari Duta Kabupaten Karangasem, dan yang ditunggu-tunggu banget nih terutama anak Kodia, ada duta dari Kota Denpasar yang tampil hari ini, yang diwakilkan oleh Banjar Kehan Desa Kesiman, Elkogers. Dan selain itu juga bagi yang anak seni-seni banget, itu dari daerah Gianyar ya, yang kalau di Bali itu dibilang udah seni banget lah pokoknya, hari ini juga tampil di panggung terbuka Arda Chandra yang akan dimulai dari 19.30 sampai selesai nantinya. Jadi bagi Anda yang anak-anak Kodia, nggak afdol dong ya kalau nggak mendukung Duta Kabupaten Denpasar, yang biasa paling ditunggu adalah Beleganjurnya. Jadi bagi Anda yang emang belum kesana, buruan deh kesana, karena Beleganjur nggak datang dua kali ya, Togers.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Ucapkan selamat tinggal kepada era putih abu Anda, Elkogers. Bagi siswi SMA yang baru banget lulus nih, memang selamat tinggal itu adalah sesuatu hal yang berat untuk kita ucapkan, karena harus melepaskan sesuatu yang bisa dibilang cukup berarti dalam hidup kita. Namun selamat tinggal itu harus tetap kita ucapkan, Elkogers. Dan marilah kita move on, beranjak mencari tempat perkuliahan yang tepat buat diri kita. Dan salah satunya yang saya bisa rekomendasikan adalah Anda bisa kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Elkogers. Karena ini adalah sebab dan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang bukan cuma tentang bercocok tanam doang, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, yaitu ada program studi agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya yang ditawarkan juga udah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Dan lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang bisa Anda pilih yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional maupun pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga udah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Lalu ada juga prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Lalu kenapa sih harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya di Universitas Warmadewa, Nat? Karena kalau kita intip dikit nih dari staf pengajarnya. Di sini staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita intip-intip juga sedikit di fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah gak perlu mikir-mikir panjang lagi gak sih? Bisa langsung putusin sekarang juga buat segera daftar di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan bagi Anda yang pengen informasi lebih lengkap, Anda bisa langsung aja search di Google. Anda bisa ketik sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau nih, bagi Anda yang mau, ada yang bisa langsung dihubungi nggak, Nat? Yang bisa, yang lebih pasti aja infonya. Bisa, Elkogers. Di sana udah pasti kok. Tapi kalau mau yang lebih pasti lagi, bisa Anda hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081338665310, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547. Dan jadi tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri Anda sekarang juga.

0: Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
4: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
3: Ih, baca apa ngecek status sih?
4: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
3: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
4: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
3: Ini perpus, say.
4: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era_Akses, info di info@cakralintas.net.id.

Dia masa lalumu, aku masa depanmu. Memang waktu berjalan seiring langit berubah ya Alkogers. Semua pasti akan berjalan, sesuatu akan menjadi masa lalu dan sesuatu yang lainnya akan menjadi sebuah masa depan. Dan ngomong tentang waktu, sepertinya kita juga sudah sampai di penghujung waktu kita, yaitu di pukul 8 malam waktu LKW Radio Bali, yang berarti kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home edisi Jumat 19 Juni 2026 sudah harus kita tutup terlebih dahulu sampai di sini aja. Namun tenang, karena Natal Prayura sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu reggae asik yang akan menggoyangkan malam hari Anda selama 1 jam ke depan. Dan nanti juga setelah itu akan ada ajang Rest and Dream yang akan menemani Anda sampai Anda tertidur lelap. Dan biar enggak terlalu lama-lama lagi ya, Natal Prawira juga langsung aja deh kalau gitu ya. Langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Natal Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruangan Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yoga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: 기니라디오쿠 목감 기니라디오쿠 목감 기니라디오쿠 일상 거기 두세 나무 향기 도니가라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Suatu hari di sebuah kontrakan.
2: Eh kakak, kau punya laginya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.

0: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me?
0: Ah, ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
0: Ah, lu ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
0: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
2: Number one, Top Airplay.
3: Hot request
2: 96.9 El Coca Radio Bali. Standing in
1: a crowded room. Ini apa kakak?
0: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Coca Radio Bali.
4: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Coca Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Coga Radio Bali.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Coga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

request lagu. Yang mau gabungan via WhatsApp juga sama, tinggal chat di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan lewat Facebook Messenger ya, di Elang Kosa Gagana. Atau buat Anda mungkin yang radionya lagi ngerebek-ngerebek, rusak-rusakan, atau mungkin nggak punya radio, jangan khawatir, bisa streaming di website Elkoga di www.elkogaradiobali.com. Langsung aja buka tombol live streamingnya, klik ya. Nanti bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Hey, watch that! I need some music!
3: It rocks! Yeah! You are listening! 96.9.

96.9 aku gak Radio Bali. Lalu dari Segi Dok, Sayidan udah bagas puterin buat Yogi yang gabungan dari seputaran Puputan. Katanya lagi santai-santai aja nih malam ini. Tolong diputar lagunya kak, udah ya. Kemudian Bagas juga mau sapa di Instagram Elkoga. Ada Adi Suputra hadir dari seputaran Abian Semal. Mau request lagunya Rosa dan Ariel Noah, judulnya Nada-Nada Cinta. Tadi Bagas siaran Sunset Program, sekarang siaran lagi Resen Dream edisi Friday and Love. Ya dong, Bagas kan emang suka membahas cinta Elkogers. Ada juga neneknya Nyaman Latri ya, gabungan di Instagramnya Elkoga. Request lagunya Antena Backbone, judulnya My Black alias Hitamku. Salamnya buat Elkogers saja, buat Pak Bagas terima kasih. Ada slogannya katanya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Terima kasih. Kemudian ada Ucil Marucil, pendengar dari masa depan, gabungan ya dari masa depan. Gabungannya via DM Instagram, mau request lagunya Film Favorit by Sheila on Seven. Six Mas Kebon beli sehat bahagia selalu dan banyak uang. Nah ini amin, amin paling keras Bagas ucapin ya. Astunggaros waho. Katanya selamat bertugas. Kemudian ada juga PS nih, apa PS? Tambahan pesan gitu ya. Bawa oleh-oleh apa dari Buleleng beli? Kepo. Kemarin Bagas dari Buleleng itu bawa apa ya? Bawa lungsuran, surudan. Itu ya biasa ada buah-buahan. Kemudian apa lagi ya? Ya itulah, jajah begini. Makanan khas Bali pokoknya Alkoger. Terima kasih udah gabungan ya, Ucil Marucil. Pindah ke Instagram, Bagas. Instagram udah tadi, sekarang ke WhatsApp. Bagas mau sapa dulu, Made Hendra Saputra. Dari Desa Tua Marga, Tabanan Present. Request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Habisnya langsung Bagas diputerin. Salam katanya buat aku yang lagi santai. Dari sore santai terus. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Kemudian ada Kadek Giri Mahendra hadir. Dari seputaran Sanur Kaja, request lagunya One Direction, judulnya Best Song Ever. Udah Bagas siapin ini ya. Habis ini kali ya Bagas puterin dulu. Katanya mau kirim salam buat Elkoger saja. Di Friday in Love kali ini ceritain dong kisah cinta orang di Korea Selatan, Cina, dan Jepang, khususnya kisah percintaan sekolahnya. Kalau di Jepang udah banyak ya referensi Elkoger. Kalau Cina dan Korsel, ini kayaknya ya Dracin sama Drakor. Dari sana pasti dapat referensinya. Nanti Bagas coba cariin ya. Dan langsungnya Bagas puterin lagu spesial dari One Direction, Best Song Ever.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.7 Radio Bali. Pasti banyak orang yang ingin jadi pemain utama dalam kehidupan, apalagi dalam kisah percintaannya Alkoger. Termasuk buat Anda mungkin pengantin baru yang baru nikah, tapi harus tinggal di rumah keluarga ataupun rumah mertua. Satu atap itu intinya ya. Jadi kira-kira masih bisakah jadi pemeran utama? Kita akan lihat tanggapan dari Alkoger yang udah gabungan ya. Pertama Bagas mau sapa dulu, ada Bu Prianti hadir dari Bali kayaknya ya, gak jelasnya kok guys. Pokoknya gabungan via WhatsApp. Katanya malam suaranya nusuk hati. Suara mungkin nusuk hati Alkoga kalau ngomong. Wah, nusuk hati apa nih? Ya kadang-kadang memang kalau kita tinggal sama banyak orang ya, apalagi keluarga besar termasuk orang tua ataupun mertua, kadang-kadang ada kata-katanya yang menusuk hati. Tentu saja ya ini bisa dipahami Alkogers, karena perbedaan pola pikir antara orang tua dan juga diri kita yang mungkin masih dianggap anak-anak. Jadi ya memang harus kuat hati kita ya, apalagi buat Alkogers yang tinggal satu atap dengan orang tua ataupun mertua tadi. Kemudian Bagas juga mau sapa dari WhatsAppnya Alkoga. Masih di WhatsApp ini ada Dandi hadir. Malam Alkoga, aku Dandi Batu Agung. Menurutku masih dong, masih mau ya tinggal satu atap sama orang tua atau mertua. Dan katanya mau dijelasin, karena katanya itu ketika kita tinggal satu atap dengan orang tua atau mertua, itu tetap bisa mengatur keuangan dan rumah tangga bersama itu masih bisa saling ngatur tanpa bergantung pada bantuan orang tua pasangan. Ini bisa memiliki kebebasan penuh di rumah sendiri dan lebih leluasa dalam berkomunikasi maupun berekspektasi, dan juga bisa mengurangi risiko campur tangan orang tua atau mertua dalam masalah rumah tangga kecil. Ini maksudnya kalau tinggal berjauhan, berarti sebenarnya Dandi ini nggak setuju ya, nggak mau tinggal satu atap sama orang tua atau mertua tadi. Nah ini alasannya bisa dijelaskan, karena jika Alkogers tinggal berjauhan dari orang tua, tidak tinggal serumah, itu bisa mendapatkan kebebasan penuh. Jadi ya bisa leluasa, nggak diatur sama orang tua atau mertua dalam masalah rumah tangga kecil. Jadi bisa membuat hubungannya juga lebih harmonis, Alkogers. Tinggal jauh tidak berarti kita menjadi jauh ya sama orang tua. Bahkan bisa membuat hubungan lebih harmonis. Karena muncul kerinduan katanya saat berkunjung. Dan pastinya ini merencanakan pindah rumah atau sedang berdiskusi dengan pasangan mengenai lokasi tempat tinggal yang ideal. Jadi apapun itu pilihannya harus didiskusikan dengan pasangan, Alkogers. Karena memang ketika sudah berkeluarga, Alkogers mungkin ada yang baru menikah atau Anda merencanakan menikah, harus utamakan hasil pemikiran dari Anda serta pasangan. Jangan melulu mengikuti orang tua saja. Jadi kalau buat Alkogers yang memang tinggal sama orang tua, itu pastikan sudah berdasarkan kesepakatan dengan suami atau istri Anda, dengan pasangan. Itu kurang lebih ya. Terus katanya Dandi kasih tahu dong buat pacarnya Komang Swastini, katanya jam 6 pagi bangun. Mau ngapain bangun jam 6 pagi? Mungkin ada kesibukan besok ya. Morning person banget. Tapi buat Alkogers yang mau begadang, Bagas mungkin bisa rekomendasikan untuk bangunnya lebih awal, Alkogers, jam 3. Karena ada pertandingan seru Piala Dunia antara Amerika melawan Australia besok. Kemudian jam 6-nya besok ada Skotlandia lawan Maroko, dan jam 8:30 pagi ada Brazil melawan Haiti. Nah ini mungkin sedikit tantangan, apalagi buat Anda pecinta bola yang masih tinggal satu atap sama orang tua ataupun mertua Anda. Kalau mereka sama-sama cinta bola pasti asik nih begadang, tapi kalau enggak, nah ini harus dipikirkan juga kok, guys.

96.6 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Rihanna, Permata. Permata atau berliannya Diamonds. Nah, itulah pokoknya Alkoge. Sebab itu terin spesial buat Giri Mahendra yang hadir dari seputaran Denpasar. Salam katanya buat pendengar Alkoge, terima kasih. Sama-sama. Ada juga kadek dari seputaran Sanur, request lagunya Ariel Tatum featuring Ari Lasso, Karena Aku Telah Denganmu. Udah bakal siapin, tunggu aja. Kemudian siapa lagi nih, ada Hendra dari Sanur juga, mau request lagunya Jikustik, judulnya Selamat Malam. Salamnya buat Elkogers dan buat Bagas, terima kasih kembali. Di WhatsApp juga udah ada yang gabungan lagi nih, Bu Ayu ngetik panjang banget Elkogers mengenai topik kita soal menantu dan mertua yang tinggal satu atap gitu ya. Menantu dan mertua, betul Elkogers. Nanti Bagas sapa-sapa. Ini masih ngetik juga kayaknya, mau request lagunya Rosa yang Ayah Cinta dari Bu Ayu. Maaf kepanjangan Bagas, enggak apa-apa, santai Bu, nanti Bagas bacain ya. Tapi Bagas mau sapa dulu, ada Prita yang gabungan juga dari WhatsApp-nya Bagas. Request lagunya Perunggu, judulnya 33 kali. Kalau aku sih pengennya pisah ya, kalau ada rejeki. Kalau enggak, ya gabung sama ortu enggak apa-apa, cuman harus dibuat batasan yang jelas. Oke, terima kasih masukannya Prita. Karena orang sekarang kan memang banyak sekali yang bahasa kerennya itu apa ya, bukannya ikut campur ya, cuman ada yang bilang bahwa kita tuh peduli. Masa dibiarin anaknya kayak gini? Wah, jadi banyak nih alkogers yang masih diatur oleh orang tua ataupun mertuanya, apalagi tinggal satu atap. Nah, jadi menurut Prita ini gak apa-apa tinggal satu atap, cuman harus dibuat batasan yang jelas alias boundaries. Kalau menurut Anda gimana?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali Unwritten by Natasha Bedingfield. Jadi pertama satu jam kebersamaan kita di Rest and Dream. Edisi hari ini hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Seperti biasa tiap Jumat Bagas Krishna hadir menemani ruang dengar Anda membahas Friday in Love, topik menarik tentang cinta alkoger. Di mana hari ini Bagas membahas topik yang sedikit sensitif tapi pastinya sangat terkait dengan kehidupan kita, bagi buat alkogers yang baru pulang kampung ditanya-tanya sama keluarganya. Jadi Anda mau pilih mana nih alkogers? Kalau udah menikah pilih tinggal sama keluarga atau mau pisah aja? Udah Bagas buat pollingnya ya. Boleh ikutan poll di Instagram @elkogfm. Tentunya sambil request lagu, kirim-kirim salam atau memberikan pandangan Anda. Yang mau gabungan via WhatsApp juga bisa ya, tinggal chat Bagas di 081-236-155-969. Di Facebook Messenger juga sama Alkogers, langsung aja chat di @elangkosagagana. Atau yang mau gabungan via online bisa streaming di website Alkoga, alamatnya www.elkogaradiobali.com. Nanti tinggal klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

Ayu katanya tergantung seberapa mapan Pak Sutrinya. Jika tidak ingin tinggal dengan mertua, sebaiknya sih mesti pisah tanpa mengurangi tanggung jawab anak kepada orang tuanya. Ada juga beberapa calon mertua menyiapkan segala sesuatunya biar tidak tinggal serumah dengan anak menantu. Itu artinya camer belajar menyiapkan diri agar tidak terjadi konflik ke depannya. Biar bagaimanapun, meski menyadari sebagai manusia yang cara berpikirnya pasti berbeda, di mana susahnya jika dalam satu keluarga bertahan dengan ego masing-masing. Jadi betapa pentingnya untuk menyadari satu sama lain, Nelkogers. Menurut Bu Ayu ya, penting bersabar, menurunkan ego, belajar saling memahami keputusan masing-masing, tanpa mengurangi bahwa kita itu sudah satu keluarga walaupun tidak ada hubungan darah. Wah, cukup bijaksana ya Ibu Ayu ini. Satu lagi pesan penting, terutama yang beragama Hindu, siap nggak jika terpisah dengan mertua sangat amat berat. Apalagi jika Pak Sutrinya terpisah dari mertua. Jika sudah memiliki momongan, pastinya akan ada beberapa pilihan. Tetap semangat yang sudah berpisah tinggalnya dengan mertua. Tetap jaga komunikasi yang tinggal dengan mertua, semoga bisa saling memahami. Oke, luar biasa Bu Ayu tanggapannya. Panjang kali lebar kali tinggi beserta pesan-pesannya. Mungkin bisa diambil hikmahnya juga Alkogers. Bahwa yang penting di sini Bagas garis bawahi adalah harus bisa saling memahami gitu ya, saling mengerti, perlahan saling menurunkan ego masing-masing. Ini penting sekali loh Kogers. Terima kasih banyak Bu Ayu udah gabungan, lagunya udah Bagas puterin, semoga menghibur. Masih di WhatsApp-nya Alkoga, Bagas mau sapa siapa ya yang belum? Ada Alex dari Gianyar hadir, mau request lagunya Silon Seven, judulnya Seberapa Pantas. Salamnya buat semua aja, selamat siaran dan selalu semangat. Oke, terima kasih banyak Alex, jauh-jauh gabungan dari Gianyar. Gak mampir ke Denpasar nih, ada PKB lu. Kemudian Bagas juga mau sapa ya. Ada siapa lagi nih belum Bagas sapa? Ada Agus Ade, tapi nanti aja ya Bagas sapanya. Karena ini sudah semakin malam tampaknya Alkogar. Semakin tengat juga topik kita. Membahas soal tinggal satu rumah dengan orang tua ataupun mertua jika sudah menikah gitu ya. Nah, jadi ada yang baru gabungan juga, ini cukup panjang. Tapi Bagas puterin dulu request lagunya ya. Dari Deli yang gabungan di seputaran Kecubung. Dekat banget Nelkogers. Minta lagunya Akon, judulnya Beautiful Day. Semoga bisa menjadi hari yang indah meskipun ada banyak masalah. Mantap jaya. Semoga puterin, ini dia lagunya.

96.9 LKOGE Radio Bali, The Moffats, Girl of My Dreams, wanita dalam impianku. Siapa tuh? Rahasia ya. Karena tiap orang pasti memiliki wanita idaman LKOGE, baik itu dalam otaknya atau dari dalam lubuk hatinya. Dan biasanya kebanyakan ya, buat alkogers mungkin yang sedang jatuh cinta, sedang merasakan kasmaran, ada kupu-kupu di perutnya, butterfly effects gitu namanya kurang lebih. Itu biasanya adalah gambaran dari wanita yang kita kagumi alkogers. Kebanyakan kita mencari pasangan yang sesuai dengan ibu kita. Wah, siapa nih yang mencari pasangan mirip-mirip sama ibunya? Menarik ini alkogers. Karena memang merupakan salah satu hal yang kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi selain itu, banyak juga orang yang mencari pasangan itu dari cerminan dirinya sendiri, alias mencari yang mirip-mirip. Atau bahkan juga ada yang mencari pasangan yang unik alias belum pernah ditemui sebelumnya, mungkin kebalikan dari diri sendiri. Mungkin jika alkogers merupakan orang yang cerewet, tiba-tiba bertemu dengan lawan jenis yang pendiam, wah kok unik orang ini ya, menarik, dan akhirnya terjadilah hubungan cinta kasih. Jadi beda-beda soal referensi atau preferensi ya, pilihan pasangan itu tergantung dari diri Anda sendiri alkogers. Dan lagu ini udah bagas puterin spesial buat Bedigos Bawe yang hadir dari seputaran Batu Bulan, Rahajeng Rahina Jagat Galungan Lan Kuningan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Li. Request lagunya The Moffats sudah bagas puterin. Mini Food, kalau sudah nikah mending pilih mana? Masih dong tinggal dengan orang tua. Oke, terima kasih Bedigos Bawe udah gabungan. Tinggal sama orang tua itu pastinya ada plus minusnya ya. Tadi Bu Ayu juga udah memberikan banyak sekali pandangannya. Ada juga itu tadi siapa namanya yang gabungan tadi itu, ada Deli dari seputaran Kesubung, deket banget. Ini membahas soal pilihan menikah dengan orang yang orang tuanya, maksudnya dengan mertua, dengan pasangan yang mertuanya galak gitu alkogers. Jadi Deli ini cerita sedikit, baru saja dikaruniai buah hati dan memang ada pergantian atau perubahan sifat dari mertuanya. Jadi Deli memutuskan untuk pindah katanya setelah punya anak. Mungkin dalam artian tidak ingin caranya membesarkan buah hati itu diatur sama mertuanya gitu alkogers. Dan ini memang banyak terjadi, apalagi jika Anda memiliki orang tua atau mertua yang usianya cukup tua ya, dalam artian sudah berumur. Dan biasanya cara kita mendidik anak itu beda-beda. Kalau orang dulu mungkin ada disarankan menggunakan apa sebutannya ya, ada lokal geniusnya. Jadi berdasarkan turun-temurun harus dibeginikan bayinya, harus dibegitukan. Sementara kita kan sudah banyak referensi lewat sosial media, lewat perkembangan teknologi, kemudian ada juga sosialisasi dari puskesmas, itu kan memang memiliki cara asuh yang berbeda. Nah, jadi Deli ini memutuskan untuk pindah rumah, katanya ngekos ya, jadinya ngekos sama suami dan juga anaknya, karena memang orang tuanya terlalu banyak mengatur bagaimana cara mendidik anak. Wah, ini menarik alkogers. Jadi bisa jadi pandangan baru juga ya, buat Anda mungkin yang baru saja menikah, baru saja memiliki buah hati, apakah itu juga perlu dijadikan satu hal yang kita pikirkan? Nah, jadi bagaimana mengasuh anak ini juga penting kita pikirkan alkogers. Apakah orang tua kita alias mertua, bapak ibu kita gitu ya, atau mungkin keluarga besar, itu seberapa sih boleh ikut mengasuh, dalam artian memberikan memberikan saran, masukan, bahkan ikut terjun langsung dalam mengasuh anak kita nanti. Wah, ini menarik alkogers. Terima kasih ya Deli udah gabungan. Makasih juga mau sapa Gus Ade hadir dari Tabanan, meminta lagunya Ungu, judulnya Kau Anggap Apa. Kalau enggak ada diganti sama lagunya Dirli, Sampai ke Ujung Dunia. Buat kakak terima kasih. Kita bakal siapin lagunya Dirli aja bakal puterin ya, karena lagunya Ungu yang itu enggak ada, mohon maaf. Nah, selanjutnya ini dia Sampai ke Ujung Dunia, spesial buat Agus Ade di Tabanan.

96.9 Koge Radio Bali Latin K, ujung-ujungnya kamu. Udah bakal puterin buat Saiful Rahman yang gabungan jauh-jauh dari situ Bundo. Bener ya, gabungannya via DM Instagram. Terima kasih banyak. Pindah ke Facebook nih, udah banyak banget yang gabungan. Belum bakal sapa-sapa ya. Ada siapa dulu nih bakal sapa? Ada kadek dari seputaran Denpasar, request punya project pop gara-gara Kahitna. Ini tulisannya gara-gara Kania. Salah ketik ya, Kania itu mantan gebetannya Bagas. Gara-gara Kahitna udah bakal siapin, tunggu aja. Kemudian Komang Aryani request lagunya Coldplay, judulnya Adventure of a Lifetime. Udah bakal siapin juga, silahkan ditunggu. Semoga cukup waktunya ya, lagi mepet nih, sisa 15 menitan. Kadek Giri hadir dari seputaran Sanur, request lagunya Perunggu Band 33 kali. Tadi udah Bagas puterin lagunya, semoga didengar. Kemudian Hendra dari Denpasar request lagunya One Republic, If I Lose Myself. Salamnya buat semua pendengar El Koga dan buat Bagas, terima kasih sama-sama. Terakhir Bagas mau sapa Riki, masih gabungan juga di Facebook Messenger. Request punya Topati and Glenn Fredly, judulnya Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Kalau nggak ada, lagunya Monita Tahalea Memulai Kembali. Salamnya buat kakak, terima kasih sama-sama Riki. Sebelum itu Bagas puterin dulu lagunya Jikustik Selamat Malam ya. Ini yang gabungan dari Instagram tadi, Bagas lupa siapa. Tapi udahlah, ini langsung kita dengar sama-sama Jikustik Selamat Malam.

96.9 Alkoge Radio Bali. Gara-gara Kahitna jadi punya cerita cinta. Kalau gara-gara mertua, apakah rumah tangga akan lebih bahagia? Wah, ini menarik kita bahas Alkogers. Dengan topiknya udah Bagas buat polling juga ya, dan berhubung sudah hampir habis waktunya, Bagas mau bacain hasil votingnya. Kalau sudah nikah masih mau tinggal enggak sama ortu? Ternyata hampir 70% memilih masih untuk tinggal bersama orang tua meskipun sudah berkeluarga. Salah satunya adalah Pangestu Ananda Adi. Ini di Instagramnya Alkoga ya. Pangestu Ananda Adi Putra, milihnya masih dong. Ada juga Gung Dirama sama mau tinggal sama orang tua ataupun mertua. Saif Rahman juga sama, masih mau gabung. Teman Radio Salma Salsabil ini memilih pisah aja. Ayu Puja juga memilih pisah. Kemudian Ucil Marucil, pendengar dari masa depan, juga ikutan food pisah. Namun neneknya Man Latri dan cucunya Adi Suputra memilih masih tinggal sama orang tua beserta mertua. Kemudian ada Anggun juga sama ya, milihnya gak apa-apa tinggal bersama keluarga besar, sama mertua ataupun orang tua, itu gak ada buruknya Alkogers. Dan itu bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri dengan semua konsekuensinya. Jadi kalau Alkogers lebih pilih mana? Tinggal sama mertua ataupun keluarga besar masih muda nikah atau enggak pisah aja nih?

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari One Republic, If I Lose Myself Tonight. Jadi penutup kebersamaan kita di malam hari yang indah ini, Alkoger. Bersama Bagas Krisna di Resen Dream, edisi hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dengan topiknya Friday in Love, membahas tentang kalau sudah berkeluarga, Alkogers milih mau tinggal sama mertua atau orang tua, atau milih pisah aja. Ternyata secara mengejutkan hampir 70% tidak mempermasalahkan tinggal bersama orang tua ataupun mertuanya. Tapi ya, di tengah kondisi ekonomi sekarang, ini memang merupakan salah satu opsi Alkogers. Apalagi jika Anda ingin tinggal sendiri, pasti memerlukan biaya yang cukup besar. Tapi yang penting adalah bagaimana membuat batasan dan kesepakatan dengan pasangan Anda. Apakah mau tinggal sendiri atau bersama orang tua masing-masing, itu kurang lebih ya. Semua informasi yang Bagas hadirkan malam hari ini bermanfaat untuk kehidupan percintaan Anda, apalagi yang baru berkeluarga atau memutuskan untuk makan berkeluarga dalam waktu dekat ini, Alkogers. Dan kalau jam 11 lebih ini, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: 김이라디오쿠
1: 못간 김이라디오쿠
0: 못간 김이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: What's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu begitu sih, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: udah mulai bergoyang dengan lagu dari Last Ketchup. Asirehe, ha, rehe, hai.
1: Ini dulu lagunya ini ya, selain viral terus banyak isu juga.
0: Benar.
1: Katanya lagu pemanggil leu-leu. Gitu maksudnya.
0: Oh emang ada ya berarti ya di timur ya. Keren, keren. Saya kira itu di lalapan. Mau beli apa? Ayam satu leu. Itu lele ya.
1: Iya.
0: Itu ya katanya ini kalau liriknya dibalik itu katanya memanggil memanggil leu-leu itu kan ya.
1: Memanggil leu-leu katanya.
0: Saya balikin liriknya.
1: Gimana?
0: Tambah enggak ngerti. Ini aja pakai lirik asli saya enggak ngerti.
1: Iya.
0: Heeh. Tapi mungkin leu-leu-nya harus yang dari server dia dong.
1: Oh iya benar. Kalau di luar negeri kan modelannya kayak ini ya Dracula, misalnya gitu ya.
0: Betul betul betul.
1: Kalau di sini kan ya seperti kita tahu lah ya tuyul.
0: Iya.
1: Kayak kurang nyatu gitu servernya kalau misalnya di Bali.
0: Dan satu lagi saya baru ngeh nih kenapa ya kalau leu-leu luar negeri itu ya pasti rapi-rapi dibanding Indonesia.
1: Nah, kenapa ya? Apa karena makanannya bergizi kah di sana?
0: Anda gini negara kita ini.
1: Kita juga bergizi.
0: Kita punya IBG kita.
1: Iya maksud saya. Kita nggak boleh kalah. Ntar lagi pocong udah nggak lompat lagi dia. Udah bisa lari.
0: Oh, udah bisa lari.
1: Udah bisa lari karena asupan nutrisinya lebih bagus.
0: Lebih bagus.
1: Iya benar.
0: Tuyul akhirnya nanti bisa
1: tinggi.
0: Tinggi. Dan bisa apa namanya bersekolah.
1: Bersekolah.
0: Kalau dari kecil kan disuruh nyari duit dia.
1: Benar.
0: Kasian. Kan. Makanya soal kalau lihat apa namanya luar negeri itu kan, misalnya kayak Dracula gitu kan, pakaian pasti bagus.
1: Iya, pakai dasi
0: pake
1: lagi.
0: Pakai dasi kan.
1: Bener.
0: Kemudian kalau kita lihat vampir Cina lah.
1: Oh iya.
0: Ingat waktu
1: jubah.
0: Waktu pakai jam 9 pagi di hari Sabtu waktu kita SD dulu.
1: Oh iya.
0: Yang ia lompat-lompat tuh.
1: Iya iya.
0: Pakaian
1: iya.
0: Bagus banget gitu
1: bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Nah kalau kita nangkringnya di pohon.
1: Ayolah, tolonglah reformasi.
0: Beli sate pakai daun, penipuan itu.
1: Benar.
0: Gak boleh gitu kan.
1: Pakai daun. Iya, benar itu bisa ditangkap KPK.
0: Bisa ditangkap KPK nanti. Bahaya leu-leu Indonesia, lo upgrade dong kalian ya. Masa kalian nih kalahin maling-maling yang berkedok. Ya begitulah. Misi terbaiknya hari Sabtu
1: iya,
0: ini
1: benar
0: ya.
1: Benar banget. Dan semoga meskipun mendung ya, tapi tetap semangat untuk beraktivitas di luar ruangannya.
0: Betul.
1: Karena tadi pagi langitnya mendung sekali mendung. Ya, dan sempat hujan juga.
0: Sempat hujan. Mm-hmm. Tadi pas saya masuk studio tuh banyak orang lari-lari loh.
1: Oh kenapa itu?
0: Keren, lari-lari.
1: Oh jogging.
0: Jogging.
1: Oke.
0: Baru lihat, wih udah lama kali nggak olahraga saya ya.
1: Iya. Terus akhirnya olahraga.
0: Nanti mungkin.
1: Oh iya, karena masih siaran.
0: Masih siaran. Kalau saya rasa olahraganya jadinya bukan Elko Gari di Bali.
1: Jadi apa dong?
0: Elko Gajim. Jadi. Tapi walaupun suasananya pagi ini agak mendung dikit, tentu saja kita datang memberikan semangat baru ya.
1: Benar banget, dan tentunya kita akan menemani ruang dengar Anda, Elkogers.
0: Betul.
1: Dari jam saat ini sampai jam 9 pagi nanti.
0: Bener
1: dengan
0: banget.
1: Apa aja tuh?
0: Dari jam 7 sampai jam 8 kita sudah menyiapkan berisik berita-berita asik yang datang dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Dan dari jam 8 sampai jam 9 kita akan membahas tentang
0: Elko Gatra.
1: Bener banget.
0: Yang lagi rame dibahas pekan ini.
1: Mm-mm.
0: Apa yang lagi rame? Banyak. Kita tinggal pilih cap-cip-cup aja deh.
1: Nanti kita bahas tentunya Elko Gers ya.
0: Bener. Sambil dengerin juga lagu-lagu asik koleksi Elko Gatra di Bali masih barengan dengan Yudang Suma
1: dan Desta Arita.

0: 96.9. It's a good, good
1: morning. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
2: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart untuk informasi

0: Lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman, Trendismart pilihan yang termurah.
2: Bu, itu Sirian, kenapa nggak sekolah lagi?
3: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
2: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
4: Gratis?
2: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
4: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
2: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
5: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
6: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
7: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
6: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
8: bulan Juni 2026.
6: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
7: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
9: Koga Radio Bali. Say yo, Sean Kingston.

0: 96.9 FM di Bali. Kalau Bian Kedimas mengadakan cerita kita, tentunya cerita itu harus dibuat dengan baik sekali, apalagi ketika Anda di masa-masa kuliah.
1: Benar banget.
0: Dan kalau misalkan bingung mau kuliah di mana alias belum ketemu ceritanya, buat aja cerita itu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Nah, benar banget Elko Garcia. Selain itu, di FPSC UNWAR juga 4 program studinya ini sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul. Dan itu bisa Anda pilih salah satunya ya. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan tentunya, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Lalu ada teknologi pangan dan hasil pertanian Elkogers. Program studi yang satu ini berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nanti prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih Alkogers Anda harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi UNWAR? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Anda juga bisa menengok ya fasilitas kampusnya di mana kelasnya bersih banget dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama, Erkogers. Anda bisa memutuskan sekarang juga ya, mendaftarkan diri berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Radio Bali.

0: dengan berita-berita ASI.
1: Benar banget, ini sudah banyak sekali ya berita-berita seru hari ini dari hari koran harian Nusa Bali.
0: Benar banget. Jadi kalau kita lihat untuk edisi Sabtu 20 Juni ini kita punya berita apa? KPK geledah. Udah aja di headline-nya aja ini. Kenapa sih digeledah?
1: Aduh, gak tahu. Padahal kan baik-baik aja selama ini sepertinya.
0: Apa dia gak bawa SIM ya?
1: Waduh.
0: Kan digeledah. Jadi terkait kasus dugaan pemerasan dokumen keimigrasian WNA ya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi TPI itu di Denpasar ya. Tepatnya di Denpasar Timur. Dan di sini kita bisa lihat tim penyidik melakukan pemeriksaan sejak pukul 9.30 pagi sampai jam 3 sore, tepatnya di hari Jumat kemarin ya. Nah, juru bicara KPK membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di kantor imigrasi Denpasar tersebut, dan dijelaskan penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA. Dijelaskan penggeledahan dilakukan untuk memperkuat alat bukti yang telah diperoleh penyidik dalam proses penyidikan sebelumnya. Saat ini, fokus KPK masih pada penyelesaian berkas perkara terhadap para tersangka yang telah ditetapkan. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga akan memeriksa sejumlah saksi guna melengkapi kebutuhan pembuktian perkara tersebut. Dikatakan juga hingga saat ini penggeledahan baru dilakukan di kantor imigrasi Denpasar. KPK belum mengungkap kemungkinan adanya lokasi lain yang akan digeledah. Jadi diketahui sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan di lingkungan kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat. Operasi tersebut menjadi OTT ke-11 sepanjang tahun 2026. Dan selain itu, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan izin tinggal WNA, yaitu Kartu Izin Tinggal Tetap Kitab dan Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kitas dari WNA terkait. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri dari 8 penyelenggara negara atau ASN serta 9 pihak swasta yang diduga berperan sebagai perantara pengurusan dokumen keimigrasian. Beberapa dari 17 orang tersebut adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat, ada juga Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat yang sempat menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada periode November 2024, Oktober 2025 hingga PLT tugas pelaksana tugas ya Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024 sampai 2025. Sementara itu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri dengan mendatangi KPK pada 3 Juni 2026 malam, dan pada 4 Juni 2026 Silmi Karim, Safar Godam, Jaya Saputra, Rona Arman serta 4 orang lainnya resmi menjadi tersangka dan tahanan KPK setelah muncul dengan menggunakan rompi oranye lembaga anti rasuah tersebut.
1: Wah, menarik ini, ya.
0: Menarik ya. Bisa nyampe nyasar ke Bali KPK-nya ngecek imigrasi, berarti gede ini ada kasus di sini nih.
1: Iya, secara kan Bali memang salah satu pulau yang didatangi oleh WNA ya. Bener. Atau dari mancanegara itu salah satu yang terbanyak gitu, Elkogers.
0: Benar-benar.
1: Jadi dugaan-dugaan pemerasan wisatawan itu pasti adalah ya, dan iya, akhirnya benar terbukti.
0: Nah,
1: gitu,
0: kalau misalkan ada WNA diperas, itu biasanya kan WNA-nya bermasalah tuh. Apakah ini yang menjadi peran juga ya? Kenapa di Bali itu banyak WNA bermasalah ya?
1: Nah mungkin ya, mungkin karena dia stres ya. Stres karena diperas.
0: Diperas gitu ya.
1: Atau mungkin jadinya kurasinya ya, jadi kurang baik, karena selain pemerasan ya berarti kan dia memaksa masuk ya. Mungkin benar, ada hal yang sebenarnya dia tidak bisa masuk nih.
0: Masukin.
1: Karena ada
0: kasus hukum mungkin kan.
1: Karena ada duitnya mungkin atau gimana, akhirnya makanya bisa masuk. Jadi benar deh, banyaklah WNA yang bermasalah jadinya di sini.
0: Ya, artinya kalau orang Bali bilang kita yang nampedin kininya masalah-masalah mereka.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itu benar.
0: Astaga, yang dapat duitnya mereka lah ya.
1: Nah, itu. Ya, semoga kita berharap kasus ini bisa diperiksa sebaik mungkin.
0: Betul.
1: Dan orang-orang yang memang terlibat bisa dihukum.
0: Ya, hukum seberat.
1: Ya,
0: ini sangat udah merugikan masyarakat juga soalnya.
1: Benar-benar.
0: Dan kita punya berita apa lagi
1: nih? Ada juga, masih tentang WNA nih ya.
0: Masih tentang WNA,
1: iya. Tapi WNA-nya nih agak bandel yang ini ya. Jadi ada WNA diduga gondol jam 5,8 juta di salah satu mall di Bali nih.
0: Oke.
1: Nah, jadi seorang pria warga negara asing terekam kamera CCTV diduga melakukan pencurian jam tangan di toko jam The Watch Co ya, yang berada di pusat perbelanjaan Living World, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara. Nah, ini mereka mengambil sebuah jam tangan merek Zeiko tipe SSB446P1 buatan Jepang, dan diduga diambil pelaku dari etalase secara diam-diam dengan cara berpura-pura menjadi pembeli di toko tersebut. Jam tangan itu diketahui hilang saat dilakukan inventarisasi barang keesokan harinya ya, pada Senin tanggal 15 bulan Juni ini. Nah, pemilik toko kemudian meminta keterangan para karyawan dan mengecek rekaman kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat salah seorang pria WNA yang saat itu datang bersama 3 WNA lainnya. Mereka dilayani oleh 2 karyawan yang sedang bertugas. Ya, ini ada Mas Zaidatul nih sama Mbok Kadek Susile.